Ati Adena nipa kwa dia Ewa di fina kume munyina se Mama yama nipo Unipa nasani tisame sasu nimi subaiso

na drum isu Eradi mi da wasi Kuturu shani mai izi iku ulu ikosi yana kosi yana Abibia rabibia rano yo nyami ini ati Abibia rabibia rano yo nyami Ababa bayi Tuho, tuho, tuho Ni atete bamuna Onyini kwa fu Ah, ayana bisi Ababa